0: ジャバラ FM。
1: Assalamualaikum, aku DJ Hamidah Jawara FM. Contoh gali nubu tegali nubu hujan lah.